Voilà, du tchat karma skartu jine jongane do dromi gri jine karma korgoluma ki ando karder anda de taturuma. Mamuta kasara technicienam gedin do nek jumta rojo onda kemi ko kula jidima to dan duvalum telum gayus ko kanji kilamia telum bulel deneji. Bayo jida bere marikana sisi komi awuji. Merci lesi.

Kuat apa yang mengusung itu terlebih terlebih nana bertakwa kepada video yang mana ini ilah ilah terima kasih nara mazena kini kita akan agak lebih kiri hangyo arah kamu rom kau muka lo korup lincap apa yang mengusung dengan nabil kasih rumah terenamu apa rumah terenamu kerana yang kiri kerang ya jika mana kita lihat yang macam orang dekat bin teknik mana teknis yang lumbi canggah mampu di kasar awal yang diri hidup dan tiada macam orang lumbi canggah jem teruji lumbi nata kabar mengusung itu terlebih terlebih nara lumbi canggah jangan kujuk lumbi nak nak ceri kau Ibrahim nak nak kau jika kemana dengan video yang mana ini ilah ilah terenah level level dia yang kau muka